0: Rencananya, rangkaian proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam ini akan dilangsungkan secara daring berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil dari riset ini nantinya tidak hanya menjadi bahan analisis akademis ya, tetapi juga dirancang untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan inklusif berbasis kebudayaan dan ekonomi kreatif di Indonesia ke depan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Bas udara katong ada di acara Paparisa Komunitas ya, yang kita hadirkan pertemani bas udara semua sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dulu kita ucapkan para bas udara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga bas udara semua terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana bas udara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang jua karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini jua akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susen subur lain. Kadang-kadang erosi jua bisa

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, Le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, taman-taman dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Masih tetap dengarkan di program 4RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara atau masih ada di Paparisa Komunitas yang kita hadirkan Pak Teman Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Satu info kita hadirkan dulu Mbak Saudara, menegaskan komitmen bersama dalam memangkas kesenjangan digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser menggandeng PT Telkom Indonesia dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo untuk melaksanakan pemeliharaan dan optimalisasi jaringan internet berkala di area Lapas Geser pada hari Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Sinergi lintas sektor ini dikemas dalam bentuk preventive maintenance, pemeliharaan pencegahan ya, yang bertujuan mendeteksi potensi gangguan sejak dini. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas operasional administrasi sekaligus menjamin hak-hak digital warga binaan serta kelancaran pelayanan publik oleh petugas Lapas Geser. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Saudara, Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi Lapas Geser, Yusuf Kilkoda, turun langsung berdiskusi dengan tim teknis guna menyelaraskan penjadwalan serta aspek teknis perawatan infrastruktur. Yusuf Anto tegaskan bahwa integrasi teknologi yang andal merupakan fondasi utama efektivitas kerja di Lapas Geser. Anto juga jelaskan, Lapas Geser kini menerapkan strategi interkoneksi yang komplementer untuk menyiasati tantangan geografis yang berat di wilayah 3T. Nah, Pak Saudara, melalui integrasi komitmen dan kolaborasi strategis ini, Lapas Geser optimistis dapat terus menekan disparitas digital, sekaligus mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, adaptif, dan inklusif. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara keton masih ada di Paparisa Komunitas yang kita hadirkan pertemuan di Mbak Saudara sampai nanti keton ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Mbak Saudara yang mungkin saat ini masih terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, biar lebih semangat kita temani dengan hiburan-hiburan di kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk Mbak Saudara yang mungkin akan atau baru mau memulai aktivitasnya di hari ini, periksa kembali semua perlengkapan Anda untuk memulai aktivitas Anda di hari ini supaya apabila semuanya sudah dipersiapkan, maka pastinya aktivitas yang Mbak Saudara kerjakan itu akan berjalan dengan lancar karena Mbak Saudara sudah punya persiapan yang begitu matang. Oke, Mbak Saudara, Beta Rain masih akan terus menemani Mbak Saudara sampai di jam 11 siang nanti. Masih ada hiburan dan info-info menarik yang nanti akan Beta hadirkan pertemuan di Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Basudara, katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

0: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok
1: bagi lingkungan. Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, beta sudahi acara Paparisa Komunitas yang sudah beta hadirkan dari jam 9 tadi sampai saat ini katon di jam 10 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya masih akan terus beta hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini ya. Lalu Pak Saudara, saat ini katon suara tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Ragam tradisi Nusantara.

0: hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih tetap dengar Katong di program PTRRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Katong ada di kabaran donci buat saudara yang kita hadirkan pertemuan buat saudara sampai di jam 11 nanti. Ada satu info nih buat saudara, dalam upaya menjaring bibit-bibit atlet terbaik untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku, Popmal tahun 2027 mendatang, pemerintah Kota Ambon akan menggelar kejuaraan kota atau kejurkot pada bulan November 2026 nanti. Wali Kota Ambon Budi Notimena untuk bilang pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan olahraga prestasi pada seluruh cabang olahraga. Menurut Antua, pelaksanaan kejurkot menjadi salah satu langkah untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet di Kota Ambon agar dapat menunjukkan kemampuan sekaligus mengikuti proses seleksi secara terbuka. Basudara Watimena juga berharap pelaksanaan kejuaraan tersebut mampu membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh atlet di Kota Ambon untuk berkompetisi dan mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari kontingen daerah. Bodwin juga tambahkan proses penjaringan akan diarahkan untuk mendapatkan atlet-atlet terbaik yang nantinya dapat membawa nama Kota Ambon pada ajang olahraga tingkat Provinsi Maluku. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan olahraga prestasi sekaligus memastikan Kota Ambon memiliki atlet potensial yang siap bersaing pada Popmal mendatang. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Masih tetap dengarkan di program PT RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Sudara, Katong masih ada di Kabar dan Donci yang kita hadirkan pertemuan ini, Pak Sudara, di siang hari ini sampai di jam 11 nanti, Pak Sudara. Lalu di sini, Pak Sudara, ada satu info yang kembali kita hadirkan pertemuan ini, Pak Sudara, di kesempatan siang hari ini. Guna mengamankan dan melegalisasi aset pemerintah, khususnya aset berupa tanah, Kantor Pertanahan Kota Ambon terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Ambon. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Rudi Sapulete, untuk bilang sertifikasi aset menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang menjadi milik pemerintah. Menurut Tua, upaya tersebut tidak hanya menyasar aset pemerintah Kota Ambon, tetapi juga aset pemerintah Provinsi Maluku serta sejumlah aset rumah ibadah. Anto juga jelaskan, untuk aset milik Pemkot Ambon, proses sertifikasi masih terus dilakukan secara bertahap. Sejumlah aset yang menjadi perhatian antara lain tanah dan bangunan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta puskesmas pembantu. Pertanahan juga mendorong agar seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah dapat memiliki kepastian status aset. Rudi juga bilang pengelolaan ruas jalan terbagi berdasarkan kewenangan, mulai dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terkait jumlah ruas jalan milik Pemkot Ambon yang telah tersertifikasi, Robi belum menyebutkan angka pasti, melainkan dirinya mengatakan proses tersebut masih berjalan karena aset jalan terbagi dalam banyak bidang atau bagian. Selain aset pemerintah, Kantor Pertanahan Kota Ambon juga melakukan pendekatan dengan para pemuka agama untuk mengetahui berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi rumah-rumah ibadah seperti gereja, masjid, dan vihara. Sapulete menargetkan proses legalisasi aset pemerintah dapat diselesaikan secepat mungkin sehingga Pemkot Ambon memiliki data yang jelas mengenai jumlah aset tanah yang telah memiliki sertifikat. Sumber informasi ini, Pak Sudara, masih tetap sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara keton masih ada di kabaran Donci yang kita hadirkan pertemani Mbak Sudara semua sampai nanti keton ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Kembali satu info menarik ya, beta hadirkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Nah Mbak Sudara, Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Maluku, Gamki Maluku ya, akan menggelar Gamki Mengabdi 2026 di Negeri Nolot dan Itawaka, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah dari tanggal 9 hingga 12 Oktober 2026 mendatang. Mengusung semangat cinta Tuhan, cinta Nusa dan bangsa, kegiatan tersebut dirancang sebagai bentuk pengabdian Gamki kepada gereja dan masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kapasitas pemuda. Sebagai organisasi kaderisasi pemuda Kristen, Gamki Maluku akan mengemas kegiatan dalam sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, lingkungan, pendidikan, ekonomi, literasi hukum, hingga pembinaan warga gereja. Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat hubungan kolaboratif antara Gamki, gereja, pemerintah negeri, dan masyarakat setempat. Ketua Panitia Gamki Mengabdi 2026, Yoga Papilaya, Anto bilang kegiatan tersebut dirancang agar kehadiran Gamki memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nolot dan Itawaka. Menurut Anto, Gamki Mengabdi tidak sekedar menjadi kegiatan organisasi, tetapi merupakan bentuk pelayanan yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Mbak Sudara, Papilaya juga jelaskan sejumlah program utama yang disiapkan meliputi pelayanan sosial masyarakat, pendidikan formal gereja, pembinaan warga gereja, workshop, sosialisasi, aksi kesehatan, hingga berbagi kasih. Untuk bidang kesehatan, panitia akan menggelar pengobatan gratis khusus bagi warga lanjut usia. Sementara di bidang lingkungan, Gamki akan menyerahkan sebanyak 100 anakan atau bibit pohon, diantaranya jambu kristal dan tanaman hias. Nah, Mbak Sudara, sementara itu Ketua DPD Gamki Maluku Samuel Ritiau Anto bilang Gamki Mengabdi 2026 mendapat dukungan penuh dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Menurut Ritiau, dukungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Anto berharap masyarakat Nolot dan Itawaka dapat memanfaatkan seluruh rangkaian program Gamki Mengabdi dengan baik sehingga kehadiran organisasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber informasi ini Mbak Sudara beta kutip dari rri.co.id.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, katong ada di penghujung acara kabaran donci yang beta hadirkan partemani basudara. Satu donci tersisa basudara, beta hadirkan parkaton jelang jam 11 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana basudara, karena nanti ada acara-acara selanjutnya yang tentunya akan dihadirkan partemani basudara semua. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, adat perkawinan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Maluku, termasuk di Desa Paso. Berbagai tahapan dan perlengkapan adat tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi sekaligus mempererat hubungan antar keluarga. Tokoh masyarakat Desa Paso, Roni Tomalueng, untuk bilang hingga saat ini, adat perkawinan seperti pertukaran perlengkapan adat masih terus dilakukan. Menurut Antua, prosesi tersebut menjadi salah satu cara untuk mempertemukan dan mempererat hubungan kedua keluarga. Dengan cara seperti itu, kedua keluarga bisa saling mengenal satu sama lain, kata Roni. Sementara itu, Feki Simau, anak adat Paso, dia juga bilang adat perkawinan tetap dijalankan masyarakat hingga saat ini karena telah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Feki dia bilang adat perkawinan ini tetap katong jalankan sampai saat ini karena bisa dibilang akang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari orang tua. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa adat perkawinan masih memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat Desa Paso. Selain menjaga warisan budaya leluhur, pelaksanaan adat juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan, hubungan kekeluargaan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Pak Saudara katon masih di acara-acara selanjutnya yang dihadirkan pertemuan Pak Saudara. Berikut ini ada Papa Risa Papa Lele Pak Saudara. Tapi nanti Pak Saudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta dari jam 11 sampai di jam 5 sore. Dan selanjutnya seperti biasa dari jam 5 sore sampai di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur malam nanti. Dan kebanyakan para saudara yang sama-sama dan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di saat ini, semoga hiburan yang beta hadirkan bisa bikin para saudara terhibur, lalu info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat para saudara dan semua. Akhirnya beta pamit dari ruang dengar para saudara, selamat siang, selamat beraktivitas buat para saudara dan semua, sampai jumpa lagi. Amatuh.

0: kali furuh, intan nunu saku. Maju tertaku bagara mari masuk. Pakai cidaku jaka lele, risa mena.
1: Pikol gunung tanah, pikol nusaina.
0: Yeah, darah mandi di sunai badang. Beta kapitan pasawari siap perang. Bukan sabarang, ini jati diri, sejarah, budaya.

kita punya badan parah. Kita punya suara ombak. Kita mendidih. Kita mendidih darah matahari. Asaku. Asaku adalah kuasa. Adalah kuasa gunung dan sawah. Asa lembu. Mendebui tanah. Melahirkan sebuah nama.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: saluran budaya bumi seribu pulau. Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara menyongsong Dies Natalis ke-69 GMKI Cabang Ambon, Komisariat Hukum Universitas Patimura Ambon menunjukkan komitmennya terhadap isu lingkungan melalui aksi bersih pantai. Ketua Panitia Dies Natalis Dr. Revensi Fania Rugebrat SHMH menjelaskan bahwa aksi bersih pantai ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Dies Natalis. Sebelumnya pada 3 Oktober 2026 telah dilaksanakan kegiatan Jumpa ADKK dan Tali Kasih bersama para senior GMKI. Kegiatan ini turut melibatkan bidang agraria dan maritim GMKI Hukum Unpati dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai komunitas anak muda di Ambon. Di antara Happy Green Island, Maluku Empowering Community, Patimura Law Debate and Research Society, dan juga Persekutuan Pemuda-Pemudi Kristen Masohi, Ketua Bidang Agraria dan Maritim Aldrin Kakisina SH menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar perayaan. Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Heavenly Jordan Weno SH berharap kegiatan kolaboratif ini dapat membangun kesadaran kolektif. Kolaborasi ini mendapat apresiasi dari Ketua UKM Debat Fakultas Hukum Unpati Randy Soumokil. Ia menyebut ini adalah kolaborasi kedua antar UKM Debat dengan GMKI Hukum Unpati yang membuktikan bahwa isu lingkungan dapat menjadi jembatan untuk mempererat persaudaraan dan solidaritas. Pernyataan tersebut dialami oleh William, Sekretaris Umum Debat. Ia menekankan pentingnya aksi nyata yang melibatkan banyak komunitas pemuda agar gerakan merawat lingkungan benar-benar menjadi semangat dan budaya di kalangan generasi muda, terutama mahasiswa.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: baby.
1: Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: 90,1 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, Basudara. Adat perkawinan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Maluku, termasuk di Desa Paso. Berbagai tahapan dan perlengkapan adat tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi sekaligus mempererat hubungan antar keluarga. Tokoh masyarakat Desa Paso, Roni Tamalue, mengatakan bahwa hingga saat ini, adat perkawinan seperti pertukaran perlengkapan adat masih terus dilakukan. Menurutnya, prosesi tersebut menjadi salah satu cara untuk mempertemukan dan mempererat hubungan kedua keluarga. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa adat perkawinan masih memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat Desa Paso. Selain menjaga warisan budaya leluhur, pelaksanaan adat juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan, hubungan kekeluargaan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.
1: FM, 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku.

dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Bersaudara bermain game tidak hanya menjadi aktivitas hiburan, tetapi juga menghadirkan berbagai istilah dalam bahasa Inggris yang kerap digunakan para pemain saat berkomunikasi. Fenomena tersebut menjadi pembahasan dalam program English Corner Pro 2 RRI Ambon. Dalam obrolan tersebut, English Corner menghadirkan Alvin dan Bias, anggota komunitas Bicarasa, untuk membahas sejumlah slang atau istilah informal yang umum ditemukan dalam dunia gaming. Pembahasan ini dikemas secara ringan agar pendengar dapat memahami istilah-istilah tersebut sekaligus menambah kosakata bahasa Inggris. Alvin menjelaskan salah satu istilah yang paling sering digunakan oleh para gamer adalah GG atau Good Game. Istilah tersebut biasanya digunakan untuk memberikan apresiasi setelah sebuah pertandingan selesai, baik kepada teman maupun lawan. Selain GG, terhadap pula istilah GGWP, GGWP yang merupakan singkatan dari Good Game, Well Played. Menurut Alvin, bias istilah ini memiliki makna yang hampir serupa dengan GG, namun lebih menekankan apresiasi terhadap permainan yang telah dilakukan dengan baik. Pembahasan kemudian berlanjut pada istilah AFK atau Away From Keyboard. Istilah ini digunakan untuk menyebut pemain yang sedang meninggalkan permainan atau tidak aktif untuk sementara waktu. Meski secara harfiah merujuk pada keyboard, istilah AFK ini digunakan secara luas dalam berbagai jenis permainan termasuk game yang dimainkan melalui perangkat seluler.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal, yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Aceh yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah ini ternyata menyimpan banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah Gunung Leuser. Gunung Leuser menawarkan keindahan pesona alam yang sangat menantang bagi para pecinta alam. Gunung Leuser adalah gunung tertinggi kedua di Sumatera dengan ketinggian 3.381 meter di atas permukaan laut. Gunung ini masuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser yang terletak di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Yang menarik, taman ini dibelah oleh sungai alas yang indah, di mana pengunjung dapat mendayung rakit sambil menikmati pemandangan Taman Nasional Gunung Leuser. Hutan di Gunung Leuser merupakan salah satu hutan terbesar di Asia Tenggara, berbentuk tapal kuda dan memiliki habitat yang sangat luas. Berbagai buah-buahan tumbuh di sini, seperti sitrus liar, durian hutan, duku, mangga hutan, dan rambutan. Terdapat juga tumbuhan khas Gunung Leuser, seperti Rafflesia acehensis dan Johannensis mania altifrons. Sekitar 105 jenis mamalia hidup di Taman Nasional ini, seperti gibbon putih, monyet daun, siamang, monyet ekor babi, monyet ekor panjang, harimau, gajah, badak Sumatera, juga beruang. Selain itu, tercatat kurang lebih 313 jenis burung yang hidup di Taman Nasional Gunung Leuser. Pesona alam Gunung Leuser memang memukau. Jadi, jika Anda memang ingin sesuatu yang lain untuk menikmati keindahan alam, coba saja saksikan sendiri keindahan Gunung Leuser.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Jika Anda memang seorang penikmat wisata pantai atau hobi menyelam, sudahkah Anda menelusuri Taman Laut Pulau Rubiah di Sabang? Jika belum, mari kita kunjungi sama-sama. Taman Laut seluas 2.600 hektar memang andalan Pulau Sabang Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Taman Laut Rubiah dihiasi terumbu karang dan aneka ikan hias yang jumlahnya mencapai 529 jenis. 8 di antaranya hanya terdapat di pulau tersebut. Airnya yang jernih dan tenang membuat ikan-ikan dengan warna-warni yang indah dapat dilihat dari permukaan air. Taman laut ini berada di sekitar Pulau Rubiah yang merupakan pulau kosong tanpa penghuni. Dulu, di pulau seluas 5 hektar ini berdiri sebuah rumah sakit. Namun pada zaman perang melawan Belanda, bangunan tersebut rusak dan kini tinggal menyisakan puing-puing saja. Pulau yang memiliki tanaman khas pisang ayam ini juga ditumbuhi tanaman industri seperti cengkeh dan kelapa. Beberapa fauna yang hidup di hutan wisata ini juga cukup menarik, seperti kera endemik serta burung dara Nikaboe.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Bicara tentang objek wisata yang paling menarik di Kabupaten Subang, Jawa Barat, nama Ciater pasti tak pernah terlewatkan. Inilah salah satu primadona pariwisata Subang, selain tentu saja hamparan kebun tehnya.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

Basudara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser menunjukkan pelayanan yang humanis melalui penguatan sinergi antar lini. Wujud nyata dari kepedulian kinerja ini dibuktikan dengan suksesnya fasilitasi kegiatan penelitian kemasyarakatan awal bagi dua orang warga binaan yang berlangsung di aula Lapas Geser Rabu 7 Oktober 2026. Langkah strategis ini terlaksana berkat kolaborasi erat dengan Balai Pemasyarakatan Kelas 2A 2 Ambon yang menghadirkan bimbingan kemasyarakatan Saiful Mansur untuk melakukan asesmen secara langsung. Pelaksanaan litmas ini merupakan bagian krusial dari tahapan pra-pembinaan. Proses ini dirancang untuk memetakan latar belakang, kondisi psikologis, kebutuhan, potensi, karakteristik hingga permasalahan warga binaan yang baru masuk. Melalui kolaborasi berbasis data ini, Lapas dan Bapas dapat merumuskan program pembinaan yang paling adaptif dan tepat sasaran. Kepala Lapas Geser Nober Hasanda menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang terus terjalin harmonis antara Lapas Geser dan Bapas Ambon. Menurutnya, sinergi lintas fungsi ini adalah kunci utama keberhasilan reintegrasi sosial. Dengan pemetaan potensi yang tepat sejak dini, diharapkan seluruh program pembinaan kepribadian dan kemandirian dapat tercetak pribadi baru yang produktif, mandiri, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Vem aí, galera. Acontece.
1: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari penggunaan gadget.
1: Kanji ambil kelapa parut, terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
2: Oh lah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atas nih.
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikenal.

0: Babang, Kabupaten Bengkalai.
1: Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan.
0: Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Pro4 RRI Jakarta bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belaam-belaam sejakarte. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Ayum mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore waktu Indonesia Timur, Ponova. Beda 2 jam kita, betul Ponova.
1: Benar-benar, maafkan kelupaan daku ya.
2: Aman Ponova, aman. Aman dong.
1: Kak Ita, Ambon gimana kabarnya?
2: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga. Tapi emang Ambon akhir-akhir juga ini iya. Lagi ini ya, sering karhutla ya Ponova ya.
1: Oh masa?
2: Iya betul. Oh, jadi di sini udaranya
1: Mantan dan sekitarnya aja.
2: Ambon juga Ponova, jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak berasap.
1: Masih
2: ya.
1: Berkabut, ya.
2: Betul. Jadi mungkin untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
1: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
2: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita bisa kembali menghirup udara yang segar ya Ponova
1: amin,
2: ya.
1: Amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
2: Wah, asik dong ya.
1: Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
2: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan semenit, dua menit, lima menit, abis itu udah.
1: Bentaran doang.
2: Iya.
1: Saya mau minta sama Tuhan deh, ya Tuhan kasih Ambon hujan yang lama.
2: Oh, amin.
1: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
2: Nanti banjir ya, Mpok ya.
1: Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
2: Betul sekali.
1: Hadir di studio atau by Zoom?
2: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Pro4 juga.
1: Oh sudah hadir ya?
2: Sudah hadir.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya. Kak Ita, ayo persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
2: Siap Mbak Nova, nanti kita kembali lagi ke sana.
1: Oke siap, silakan Kak Ita. Ya silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
2: Iya baik, terima kasih Puan Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan Suara Budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
1: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya Pak Mezak.
2: Iya Pak Mezak, boleh bersuara lagi?
3: Ya, selamat sore para pendengar Pro4 RRI Ambon ya.
2: Iya, Pak Mezak, kabarnya gimana? Baik?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
2: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
3: Ya, terima kasih. Ya, saya panggil Mbak siapa ya?
2: Mbak Ita.
3: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya nanti Jakarta ya, Pak?
2: Mbak Nova, Ponova.
3: Oh, Ponova.
1: Amin, Ponova, Pak Mesa.
3: Oh, Ponova. Ya, terima kasih ya. Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Maluku ya, kami ini. Kementerian Kebudayaan ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita. Mbak Ita ya, dengan Mbak Nova di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku. Karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huahuri. Itu dari bahasa huaulu, ya hua itu bunyi pertama, bunyi. Hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huahuri artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai, cobalah dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horohoro. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Dan nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
2: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya, Bapak ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
3: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Hanya kan sesuatu yang didapat dari kerang yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk apa namanya, untuk sebuah musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil dari laut, itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, kemudian adanya suara yang tinggi. Jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang. Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli. Opa Loli itu Cornelis Horohoro. Itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi ya, puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
2: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak. Kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
3: Kulit bia.
2: Diolah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih, Pak?
3: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini dia berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau mau manggil orang ya melalui HP ya, gadget kita, terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
2: apalagi udah ada pesan grup ya.
3: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya, bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi, misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebagainya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pela gandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
2: Iya.
3: Ya, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya kan. Dulu kan enggak bisa orang
2: sembarangan
3: tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
2: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahuri ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan juga ke generasi-generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
3: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya. Tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern. Ya, praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya. Bisa. Nah, hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia. Karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
2: Betul.
3: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
2: Betul.
3: Ini laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang Nah, ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah, ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahuri ini bisa dimainkan pada event-event? Ya, dibanyakin di event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya ini. Ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan. Ya, kami yang di bidang kebudayaan tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah, ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
2: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mezak. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mezak?
3: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita. Ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
2: Okay.
3: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, semua tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
2: Wow, luar biasa. Ponova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
1: Kita break dulu kayaknya.
2: Boleh.
1: Biar ada nafas Pak Mizannya ya,
3: Pak. Siap, siap.
1: Biar agak legaan.
2: Betul.
1: Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya, nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa, Kak Ita?
2: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro 4 juga boleh di 0813-5624-5887.
1: Once again.
2: Okay, untuk line teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
1: Okay, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Mpok Nova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Betul, kita sambil sharing-sharing dikit ya Mpok Nova ya. Sambil nunggu lagunya baik. Berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya.
2: Boleh.
1: Kita. Sekali lagi Ambon Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih Kak Ita.
2: Oke, nah untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke baik.
2: Oke,
1: kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul Mpok Nova, ada yang kakak sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Halo Bu Ida. Bagaimana kabarnya? Palu aman kah?
3: Alhamdulillah aman, cuaca cerah.
2: Cerah.
3: Cerah.
2: Oke, siap.
3: Nah, Mbak Ita mau menyapa dulu di Jakarta dan Palu.
2: Boleh, silahkan.
1: Halo.
3: Cantik, yang
1: baik hati. Widih, komplit ya. Terima kasih Bu Ida kalau ngomong suka benar.
3: Iya, benar sekali. Sehat-sehat okay. Yang penuh Pak Jakarta.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mbak Ida.
2: Iya.
3: Sumbernya hari ini Pak Mezak Wakim ya?
2: Betul.
4: Iya, iya.
3: Selamat sore Pak Mezak.
4: Ya, selamat sore. Bu
2: Ida,
4: Ida, Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya?
3: Iya, Sulawesi Tengah.
4: Oh, Sulawesi Tengah ya.
3: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
4: Iya, iya, benar sekali Bu.
3: Kalau di tempatnya Bu Farida itu, kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Was. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Nah, ini. Kalau untuk suara-suaranya membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesak. Selamat, salam sehat ya. Mpok Nova juga di Jakarta sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore okay. Untuk Ambon di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya. Sudah masuk juga sore di sini.
2: Okay,
3: terima kasih.
2: Okay,
3: assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya, Kak?
2: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat sore.
1: Iya,
5: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova belaam-belaam.
1: Iya,
5: Cigu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cigu.
5: Kenapa? Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, kakak. Kak Ita, kak.
1: Iya, Kak Ita.
2: Di Nona sana. Ambon dong, Bu Ria.
5: Wakano.
2: Wakano.
5: Selamat kenal, salam temannya Kak Ren ini, temannya Kak Teis Kok.
2: Betul.
5: Selamat menjelang sore, Bapak Narasumber yang ganteng.
4: Iya, terima kasih Bu. Bu Karen ya.
5: Tuhan sehat selalu ya.
4: Iya.
5: Bapak Narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini tahurin sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi Nyong Ambon musiknya apa? Yang musik lah orangnya Ambon manis.
4: Terima kasih.
5: Memang kalau kita apa namanya? Alat musik tahuri atau terompet kerang tas Maluku ya, benar ya?
4: Iya benar sekali
5: ini
4: Bu.
5: Diusulkan oleh pemerintah dan lembaga budaya untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majiga?
4: Ya,
5: nah, kalau ini... kita memang ini kalau menceritakan faktanya utama Tahuri, nah saya ini nggak banyak-banyak panjang lebar, ini tahu saja bagaimana dengan sejarahnya, perkembangan orkestra Tahuri modern itu satu ya Bapak, bisa ya? Nah, yang keduanya seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musiknya. Saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
5: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova.
2: Sama-sama.
5: Sore, Salam Budaya Nusantara.
1: Salam Budaya Nusantara.
2: Widih, semangat sekali ya.
1: Pak Mizak, sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cikgu?
4: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu sama
2: Ciguria. Iya.
1: Ciguria di Jakarta kalau yang tadi.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua. Oke, silakan Pak Mizak.
4: Ya, terima kasih Bu Po Ita, Ponova sama Kak Ita.
2: Betul.
4: Yang di Ambon sama di Jakarta. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Po Ita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya, terus terang kami itu sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Ya, karena kita orang Maluku ini ya, identik dengan musik, sering disampaikan ya, DNA orang musik itu, orang Ambon itu musik. Ya, sejak lahir sudah nyanyi.
2: Betul.
4: Nah, ya, betul. Kita ya.
2: Ini kayaknya pas keluar langsung
4: nadanya ya. Nah, ini hari ini juga kan kita bicara tentang Tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya, orang Ambon bilang kulit bia. Ya, tadi ya Bu Keren bilang Buria bilang terompet. Ya, terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah, hari ini Ibu Farida menanyakan tentang filosofis dari Tahuri. Nah, Tahuri ini ya karena dia merupakan alat musik tradisional dari Maluku ya, Tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini Tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang, laut yang luas, kemudian bagian dari maritim. Tentu Tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik Tahuri ini. Nah, Tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, Tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik Tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang Tahuri pada masa lalu. Dan tentu Tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian, pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana Tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, Tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil, ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Fo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam musik modern sekarang ya. batur. Nah biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih lebih besar, bunyinya kan jadi rendah. Nah itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, mm-hmm. ya itu sangat sangat merdu. Okay. Padahal ini kan tidak punya ini ya, kalau kita bicara soal alat musik kan pasti ada not baluknya, not apanya semua ya. Mm-hmm. Nah ini nggak ada, inilah salah satu apa namanya kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah ini yang membedakan anak musik Taurin dengan musik-musik yang lain. Nah itu sangat menarik kaita sama Poita dan apa pendengar Pro 4 yang dimana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
2: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida, Farida ya. Hmm. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya, Mezak, Ibu, dari Ciguria tadi?
4: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
2: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
1: kerangnya.
2: Kerangnya, iya, betul.
1: Iya.
4: Ya, kerangnya itu gimana ya, Bu ya?
2: Tadi ukuran kerangnya ya?
4: Ya tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, mm-hmm. itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin ya, nyari. Yang kalau ukurannya
1: bermacam-macam.
4: Iya, juga, ternyata gitu. Ukurannya bermacam-macam, Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya, ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyari. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari apa namanya bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur pada okay. posisi itu. Nah ini yang hal yang menarik di situ. Iya. Nah sekarang.
1: Tapi jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
4: Iya jenis kerangnya tetap semua sama, cuma yang membedakan adalah ukurannya. Mm-hmm. Ukurannya. Okay. Ada ukurannya besar, ukurannya kecil, ukuran sedang. Okay. Nah itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran. Nah okay. diatur oleh maestronya.
1: Jadi nah. kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya, itu nggak bisa ya?
4: Nggak bisa. Jadi harus kerang yang sama dengan yang dipakai. Jadi makanya okay. tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik. Tentu.
1: Itu kerangnya kerang apa namanya Pak Mizak?
4: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya. Dia itu masuk. Kayak dia tuh ada nanti ada isinya di dalam ada ininya, jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut di kemudian dibersihkan kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan dicumur yeah. dikeringkan kemudian dibuat lubang kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada itu prosesnya okay. Bu.
1: Berarti udah ketahuan aja ya ini mah kerangnya bisa gitu loh bisa dibikin untuk alat musik tahuri gitu ya.
4: Iya bisa jadi alat musik tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain jadi orang udah tahu pas oh ini untuk bisa untuk
1: alat
4: tahuri
1: musik, ya, gitu ya alat musik tahuri. Oke deh kalau gitu masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon satu dari Jakarta silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
2: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi ya Mpok Nova ya di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu. Oh ini di WhatsApp, belum ada juga sih ya yang ngechat. Okay.
1: Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
6: Assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang pelak-pelak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
6: Halo Kak Ita di Ambon apa kabar?
2: Halo, baik. Alhamdulillah. Katanya gimana baik?
6: Alhamdulillah baik. aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
4: Wah, luar biasa.
2: Wah, luar biasa.
1: Kita nanya enggak? Kita nanya enggak? Enggak kan?
6: Nanya kali tadi.
2: Siapa? Ya, jangan ya, jangan ya. Jangan,
1: iya, iya, kita nanya.
2: Iya, oh, ditanyain tadi.
6: Mau nanya ini sama siapa namanya tadi?
2: Pak Meza.
4: Ya. Ya, salam kenal Bu Ica. Kan
6: tadi aku udah lihat-lihat nih.
1: Ya.
6: Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada sisa buang apa gitu, segala macam, ada fluid apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
2: Oke.
1: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
6: Iya, okay. Betul.
4: Iya.
2: Oke, siap. Udah, kita tunggu lagi. Ditungguin. Masih ada enggak apa-apa udah. Sekian. Oke, terima kasih.
1: Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang itu atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa
2: kulit biak
1: mendapatkannya dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
4: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya? Dari Jakarta?
1: Ica dari Bone, Sulawesi.
4: Wah, luar biasa ya Ibu Ica ya, jauh banget nih. Ya, nah, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip
2: ya. Iya.
4: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan. Iya ya.
1: Betul.
4: Ya, itulah salah satu keunikan kita wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bica ya, ternyata kan di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya, kita itu jadi pusat perdagangan rempah ya, Spice Route atau Spice Islands, ya, kepulauan rempah-rempah. Ya, pulau ini kan dicari dan semua orang itu datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palanya, aroma palanya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya termasuk alat-alat musiknya, kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ponova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa bangsa Portugis ke Maluku ya. Padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga, dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii, karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh, Hawaiian. Dan sini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana, dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang Toto Buang, saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya, karena itu kan dipengaruhi oleh budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Nah, itu semua itu adalah salah satu keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu, di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik. Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semua ya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik, dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman

0: dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini, sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita, ekosistem.
1: Betul.
0: Ya, ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga, ya ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membuat alat musik ini tetap hidup.
1: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati.
0: Iya, terima kasih, Bu Ita.
1: Waktu Indonesia Barat ya.
0: Bonova.
1: Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya, Kak Ita.
2: Terima kasih juga, Pak Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, dalam perwakilan rakyat daerah Kota Ambon menyoroti berbagai persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh para pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian C di wilayah tersebut. Permasalahan ini mencakup aspek legalitas perizinan, kepemilikan nomor induk berusaha, kewajiban pembayaran pajak MBLB, hingga kejelasan kepastian hukum bagi aktivitas tambang yang sudah terlanjur berjalan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Farfar, menegaskan bahwa polemik galian C tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Menurutnya, di satu sisi, aktivitas ini menopang kebutuhan material konstruksi dan pergerakan ekonomi lokal. Namun di sisi lain, para pelaku usaha kerap dihadapkan pada hambatan birokrasi.

Selain masalah izin dasar dan NIP, Hari juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pajak MBLB serta jaminan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan yang telah beroperasi lama. Ia menilai ketidakpastian hukum seringkali membuat pelaku usaha ragu dalam mengembangkan investasinya. Sementara pemerintah daerah juga berpotensi kehilangan sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak jika pengelolaan tidak tertib. Oleh karena itu, Komisi 3 DPRD Kota Ambon dalam waktu dekat akan memanggil instansi teknis terkait guna mencari jalan keluar terbaik atas kebutuhan regulasi ini. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu menciptakan solusi win-win di mana mendapatkan pendapatan pajak daerah MBLB dapat optimal, iklim investasi tetap kondusif, dan aktivitas tambang memiliki payung hukum yang jelas.

Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Basudara, Kabak Hukum Pemerintah Kota Ambon, Henry Toisuta, menyatakan penindakan terhadap aktivitas pertambangan harus mengacu secara ketat pada regulasi yang berlaku. Dia menyebut berdasarkan pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba, kewenangan penutupan kegiatan pertambangan dibatasi dan secara tegas hanya berada di tangan menteri serta gubernur. Undang-undang Minerba tidak memberikan wewenang eksekusi penutupan tambang secara mandiri kepada institusi kepolisian baik untuk area yang berizin maupun yang berstatus ilegal. Henry menjelaskan posisi kepolisian dalam skema penegakan hukum ini adalah sebagai alat negara yang mengawal aturan serta bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan atas dasar perintah resmi dari gubernur atau menteri. Selain kejelasan batas wewenang, Henry menegaskan bahwa penindakan terhadap kegiatan pertambangan pun wajib melalui 4 tahap sanksi administratif berjenjang sesuai dengan pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Minerba. Sebelumnya diberitakan puluhan sopir truk melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Ambon pada Senin 4 Oktober 2026. Mereka menuntut DPRD untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov Maluku guna menyelesaikan persoalan penutupan tambang galian C yang diduga dilakukan oleh pihak kepolisian. Para sopir mengaku resah karena penutupan tersebut sangat berdampak terhadap kebutuhan ekonomi mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sobat saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Masih dengan Tong di Pro 4 Dangdut Nusantara. Iya, Mas Saudara, sebenarnya Mas Saudara bisa bergabung dengan Tong ya di nomor telepon yang sama biasanya, seperti biasa Mas Saudara bisa bergabung di 3115444. Ayo, kita undang semua untuk gabung dengan Tong di sini di Pro 4 Dangdut Nusantara. Edisi kali ini dengan Beta Lisa Siahaan Dangdut Nusantara. Kali ini Mas Saudara masih tetap di nomor yang sama 0911-311-544. Atau Mas Saudara bisa WA Katong di 0813-5624-5887. Ya Mas Saudara yang baru bergabung dengan Katong, baru sampai di kota Ambon, baru tiba di kota Ambon, entah mungkin untuk liburan kah, atau mangkali pulang kampung setelah sulama sekali belum pulang-pulang. Selamat waktu dapat lah ya dengan Mbak Saudara yang ada di Ambon, di kota Ambon. Selamat menikmati kota Ambon. Biasanya kalau baru datang itu hal yang paling ingin dimakan, yang paling ingin sekali makan itu apa? Papeda kah? Rujak nasepa kah? Atau mangkali papeda? Biasanya kalau tamu-tamu tuh datang langsung menuju ke satu tempat lalu makan papeda ikan kuah kuning di situ. Begitu biasanya. Nah, Mbak Saudara silakan bergabung dengan Tong di Pro 4 311 544. Beta tunggu ya, karena Dangdut Nusantara masih sampai di jam 7 malam ya, masih sampai jam 7 malam. Ini baru mau jam 6 sore, berarti Katong masih bisa baku dapa batamang di sini di Pro bukan Pro Dangdut, kita masih ingin Pro Dangdut nih. Di Dangdut Nusantara ya. Mbak Saudara, jam di mana-mana siap-siap sekali bergabung dengan Katong di Dangdut Nusantara.

0: Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Besudana PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara memperkuat komitmen pemerataan akses dan juga peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan di wilayah kepulauan. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Direktur Distribusi PLN Arsyadani G. Akmala Putri melalui forum Bakudapa bersama seluruh pegawai PLN Grup Maluku dan Maluku Utara. Dalam forum tersebut, Arsyadani mendorong jajaran PLN di wilayah Indonesia Timur untuk terus meningkatkan akses listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kondisi geografis Kepulauan Maluku dan Maluku Utara menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan layanan listrik dapat menjangkau seluruh masyarakat. Forum Bakudapa menjadi ruang diskusi terbuka antara jajaran direksi dan insan PLN di daerah untuk membahas berbagai tantangan pelayanan, kolaborasi, inovasi operasional, serta penguatan semangat pelayanan menjadi bagian penting dalam menjaga

0: akhir-akhir ini kayak paling panas sih. Rumput dan daun-daun samping-samping rumah nih kayak semulai kering-keringkan.
1: Yui, justru kondisi seperti ini nih tuh Ita, katong tuh harus hati-hati. Apalagi di kota Ambon nih, Maluku. Hah, akan kembali masuk di kondisi yang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lain-lain.
0: Batuli, karena tuh ketika kondisi lingkungan semakin kering, api kan lebih mudah menyala tuh, lalu bisa menyebar dengan cepat ini, terutama di semak-semak belukar, alang-alang, utang di lahan yang kering-kering tuh.
1: Weh, berarti bakar sampah sabarang nih, juga bisa bahaya ya?
0: Bisa kawan nih, bara api yang katun apalagi kecil-kecil ini tuh, apalagi pas angin. Bisa menyebar di rumput-rumput yang semak-semak yang kering-kering tuh. Jadi jangan bakar sampah atau buka lahan dengan cara bakar-bakar itu.
1: Lalu bagaimana kalau ada orang yang sengaja bakar lahan?
0: Jangan kasih biar kawan, segera lapor ke pihak aparat atau pihak yang berwenang setempat itu. Kalau lihat asap kah tanda-tanda kebakaran di hutan tuh, jangan anggap sepele.
1: Hi, usisnya bisa bilang beta sa. Masalahnya nih, katun justru tahu tuh, tapi yang lain ini bagaimana? Hi, berarti tuh, mencegah karhutlah ini bukan saja tugas dari pemerintah, dan petugas sa, tapi katun semua.
0: Tepat sekali, karena hutan dan lingkungan ini kan milik katong sama-sama toh. Ini juga katong tanggung jawab bersama. Satu tindakan kecil saja yang ceroboh bisa menyebabkan kebakaran hutan yang besar.
1: Itu sudah . Kalau begitu mulai sekarang katong harus hati-hati nih. Tuh, jangan main-main nih api tuh. Ayo tuh ampun. Jangan bakar-bakar sampah sabarang juga. Deng, jangan buka lahan dengan cara membakar. Kalau sih begini katong tinggal . Dengar pemadam api kah apa tuh bangunin terus.
0: Yui, setiap hari katun dengar akan terus. Mari juga katun jaga Maluku ini tetap hijau tuh, aman dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering, mari tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah dan membuka lahan dengan cara membakar. Jika menemukan indikasi titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang.
3: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam hidup ini, kita semua tentunya memiliki sebuah harapan, entah itu tentang pekerjaan, karir, hubungan cinta, prestasi, dan tentang kehidupan lainnya. Dan mungkin kita juga sudah tahu bahwa untuk mewujudkan harapan tersebut, dibutuhkan namanya perjuangan dan pengorbanan, baik dari tenaga dan waktu. Semua proses yang cukup rumit dan panjang untuk kita lalui. Terkadang, banyak orang yang menginginkan hasil yang instan, mengabaikan makna dari perjuangan. Padahal, tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Jikalaupun ada, mungkin hasilnya tidak maksimal dan tidak akan bertahan lama. Namun, yang paling menyedihkan adalah kita tidak akan mengenal maknanya pengorbanan, apalagi perjuangan. Dan saat kita berhasil melewati proses tersebut, akan ada cerita indah yang bermakna yang bisa kita kenang suatu saat nanti.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Kakak, Ale sadar sih, sekarang nih kalau air pasang, banjir rob tuh sungai tinggi-tinggi sekali. Sampai jalan muka rumah juga terendam air.
1: Aduh, adik jangan anggap remeh akan. Katanya kalau ketongkas biar saja, kenaikan air laut nih akan bisa bikin rugi negara sampai 2.000 triliun rupiah. Lalu sawah dan tambak di pesisir juga akan bisa mati semua.
0: Batul kah? Ngeri lah. Terus katong mesti bikin apa nih kakak?
1: Jadi begini ade, katong harus tanggap lah. Pemerintah sekarang ada rancang pembangunan adaptif pakai data aplikasi sepakat. Nah, katong di daerah juga mesti kompak pendukung itu. Jadi, mari katong tanggap hadapi perubahan. Katong jaga sama-sama katong pun pesisir Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Kalawai adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Kata Kalawai berasal dari bahasa daerah Maluku, khususnya di daerah Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Saparua, Haruku, dan Nusa Laut. Kata Kalawai terdiri dari dua suku kata, yaitu Kala dan Wai. Kala memiliki arti tikam, sedangkan Wai memiliki arti air. Jadi, Kalawai adalah alat atau senjata tajam yang biasanya dipergunakan oleh para nelayan di dalam air untuk menangkap ikan, teripang, dan gurita.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Wisudana program Scam Ready ASEAN untuk pertama kalinya hadir di Provinsi Maluku melalui edukasi keselamatan digital bagi siswa dan guru di sejumlah sekolah di Kepulauan Aru, Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan digelar secara daring dan serentak dengan dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melalui inisiatif

UPTD BTKI Dikbud Nurima Rumra SPD. Sesi edukasi tersebut diikuti siswa dari SMA N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Kepulauan Aru serta SMA Yosudarso Dobo. Program yang digagas Asian Foundation bersama Google.org dan dilaksanakan bersama Kaizen Collaborative Impact sebagai Local Implementing Partner di Indonesia mengusung tagline Learn Smart Play Protect Protect Together. Dalam kegiatan tersebut, siswa dibekali pemahaman mengenai cara mengenali modus penipuan digital, pola komunikasi mencurigakan, serta langkah yang dapat dilakukan sebelum merespon pesan. Pembelajaran juga menggunakan metode gamifikasi melalui website B-Scan Ready agar materi keselamatan digital dapat dipelajari secara interaktif dan aplikatif.

Busu paling lama Pak sekali, Pak Saudara. Selamat malam para saudara semua. Ketemu semua di Pustaka Maluku edisi hari ini dengan informasi-informasi para saudara. Selamat menikmati suasana malam ini di Kota Ambon. Dan kita masih menikmati lagu-lagu Maluku tempo dolowe, lagu-lagu Maluku yang hits di tahun 90-an, Pak Saudara. Wih, 90-an, 2000-an awal begitu, Pak Saudara ya. Iya, bagaimana kabar malam ini? Cuaca seperti biasanya. Mudah-mudahan semua enjoy menikmati malam ini. Lalu selamat beristirahat, Pak Saudara semua. Selamat makan malam, Pak Saudara.

0: Indah, beta lia dari tadi orang rame-rame sekali di Baileo. Ada acara apa ya?
1: Hi, Alising tahu kah? Ini persiapan atraksi pukul Sapulidi di Menegeri Morella. Nanti tuh ada tarian Saliwangi lagi juga tampil.
0: Beta susirin dengar akang nama, tapi sing tak lalu tahu artinya.
1: Tarian Saliwangi itu tuh tarian adat dari Negeri Morella. Tarian ini jadi lambang keberanian, semangat juang, dan rasa syukur masyarakat. Nah, biasanya itu dipentaskan persambut tamu penting dan jadi bagian penting dalam tradisi pukul Sapulidi setiap tanggal 7 Syawal.
0: Oh, pantas. Beta lihat pinari dong pakai baju adat Maluku yang bagus-bagus. Bawa parang, deng bawa salawaku.
1: Iyo, parang dan salawaku itu kan lambang keberanian para leluhur toh. Jadi waktu dong menari itu bukan cuma untuk hibur orang saja, tapi dong sementara cerita sejarah dan semangat perjuangan orang Morella.
0: Pantas, beta baru tahu berarti tarian ini sing boleh akan hilangi.
1: Betul sekali kawan. Nah, budaya ini kan warisan dari orang tua katong toh. Kalau katong sing jaga akang, nanti siapalah yang mau teruskan akang.
0: Mulai sekarang beta mau ajak beta keluarga di taman-taman datang nonton supaya dong juga tahu arti tarian Saliwangi.
1: Nah, itu baru mantap. Melestarikan budaya sing harus jadi penari dulu toh. Cukup mulai dari kenal, hormati, dukung dan bangga dengan budaya sendiri.
0: Katong harus tunjukkan bahwa budaya Maluku tetap hidup dan tetap jadi kebanggaan masyarakat.
1: Iyo, mari sama-sama jaga tarian Saliwangi sebagai warisan budaya Negeri Morella supaya tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Maluku sangat dikenal dengan kehidupan rasa sayang dan rasa cinta antar orang saudara. Karena rasa cinta dalam kehidupan orang basudara yang sering dibilang alih rasa, beta rasa. Sama halnya dengan hubungan pela dan gendong. Untuk itu, mari katong nyanyikan tarus untuk rasa sayang satu deng yang lain. Hilangkan rasa perbedaan dan perbesarlah persamaan karena katong semua sama. Mari, katong baku bantu, baku sayang dan ingat, jang baku marah sampai matahari memburu.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya, yeah, dan kibanya Pak Saudara masih dengkatong su jam 7 lewat 43 menit ya Pak Saudara. Dan masih Demeta di sini, masih bertamang Pak Saudara deng donci-donci dan juga kabar-kabar. Nah, Pak Saudara, kali ini kabar-kabar ya tentang bagaimana permainan tradisional itu bisa senantiasa dan selalu dilestarikan. Permainan tradisional ini dinilai sing sekadar menjadi hiburan masa lalu, tapi juga memiliki nilai pendidikan dan budaya yang penting untuk terus diwariskan ke katempo generasi muda. Nah, upaya pelestarian permainan tradisional ini dilakukan melalui kegiatan kepemudaan, pendidikan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Ini semua dilakukan supaya tarian atau permainan tradisional ini bisa tetap lestari. Nah, hal itu yang dibuat disampaikan oleh Peros Tomasoa, SPD, selaku Waketum KPUTI Maluku yang biasa akrab disapa Bung Peros. Nah, jadi menurut Bung Peros mengenai keberadaan dan pelestarian permainan tradisional di kalangan generasi muda ini, semakin banyak anak-anak yang sekarang ini lagi sementara mengenal permainan tradisional menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan budaya tersebut. Dan melestarikan permainan tradisional juga ini merupakan upaya untuk meningkatkan nilai-nilai yang ada sejak zaman dahulu untuk dilestarikan sampai ke masyarakat yang akan datang. Jadi seperti itu, Pak Saudara. Kadang-kadang katong rindu tuh, kangen. Dulu-dulu, waktu masa-masa dulu-dulu nih, katong masih waktu belum ada gadget, waktu belum ada HP-HP, internet belum terlalu gencar seperti sekarang ini. Dulu-dulu itu kalau ketemu bermain tuh ketemu permainan tradisional itu. Gici-gici ke kasti dan masih banyak lagi, Pak Saudara. Oh iya, apa namanya itu? Hampir itu lupa akan lah. Congklak kah? Itu kayak begitu. Tapi sekarang nih katanya paling susah sekali dapat permainan-permainan dia orang memang permainan seperti ini. Beta ingat waktu itu belum lama ada di satu taman hiburan begitu ya, tapi memang bukan di Ambon. Itu di daerah Jawa sana, di Jakarta kalau saya salah. Itu biasa anak-anak muda kumpul di situ di taman hiburan itu, dan ada salah satu atraksi yang dong buat di situ, salah satunya deng bermain tradisional. Jadi ada lompat tali, lompat karet, lompat tali, pokoknya macam-macam tuh. Dan itu antusias dari pengunjung waktu itu tuh, anak-anak muda yang datang berkunjung ke situ tuh paling banyak sekali. Bahkan dong ada yang bermain ikut bermain nih. Nah, mungkin salah satunya aku tuh bisa melakukan hal tersebut. Entah di tempat Timura Park atau ada event-event apa begitu, lalu dong bikin akang permainan tradisional itu. Wah, pasti seru. Kayaknya mama-mama zaman-zaman tahun 90-an, 70-an itu pasti nanti langsung bermain tuh. Jadi ingat masa-masa waktu remaja ya, Pak Saudara. Iya. Oke. Dan kata masih lanjut lagi dengan donci-donci dulu. Jam di mana-mana.

Mbak Sudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas limpahan rezeki dan hadiah terindah bagi masyarakat Maluku yang diberi keindahan dan kelokan alam dan laut yang tak dapat dihindari saat mata memandang, bahkan mampu menyejukkan hati yang gundah gulana karena gemercik suara air, angin sepoi-sepoi, dan keramah tamahan masyarakatnya. Mengunjungi Provinsi Seribu Pulau ini menjadi salah satu pilihan untuk Anda pecinta traveling, karena di bumi raja-raja ini tersedia berbagai destinasi wisata yang menarik dan mengerti isi kantong wisatawan, serta terdapat budaya bernuansa religi yang dapat disaksikan di momen-momen tertentu seperti yang ada di negeri Larike, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang juga masih berada di Pulau Ambon. Dengan menempuh jarak sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, wisatawan dapat mengunjungi negeri Larike yang kaya akan destinasi wisata alam maupun bahari. Di negeri ini, wisatawan akan disuguhkan dengan berbagai hasil karya sang pencipta yang dikolaborasikan dengan sentuhan apik mereka yang memiliki jiwa seni.

0: Di negeri Larike, terdapat budaya yang telah berlangsung turun-temurun sejak zaman dahulu, yakni budaya antar ketupat di hari 15 dan 27 Ramadan atau di malam Lailatul Qadar. Setiap kepala keluarga wajib menghantarkan ketupat sebanyak jumlah keluarga dan hartanya ke masjid untuk didoakan secara bersama oleh imam dan saniri masjid. Yang kemudian, ketupat-ketupat tersebut dibagikan ke imam besar dan para saniri untuk dimakan bersama sanak keluarga bahkan warga yang berada di sekitar. Momentum ini dijadikan sebagai waktu bertemu keluarga yang selama ini berada di luar daerah dan jarang bertemu. Menurut salah satu warga negeri Larike, Rizky, antar ketupat telah menjadi budaya sejak zaman dahulu yang merupakan bentuk syukur kepada Sang Pencipta atas karunia yang diberikan selama ini terlebih di bulan suci Ramadan.
1: Suatu budaya negeri Larike, kalau sholat bulan puasa itu ada sholat ketupat. Itu bulan puasa sholat ketupat dua kali. Jadi pertama sholat ketupat di hari 15 dan kedua malam 27 itu malam Lailatul Qadar. Kalau hari ke-15 kalau katong sembahyang ketupat itu ketupat biasa. Itu sentantu yang katong bawa. Itu bawa biasa-biasa saja. Bawa mau bawa 7, bawa 5. Itu tergantung dari katong saja tuh. Tapi kalau malam 27, malam Lailatul Qadar itu namanya orang yang bilang kunci bulan. Itu bulan puasa. Itu dihitung nyawa. Dalam rumah itu nyawa ada berapa sih? Kita ada 6. Ya kita bawa 6. Tambahan dengan utang dengan harta itu kayak ketompos kayak beta sekarang nih ada 6 orang dalam rumah tambah harta 5 ya bawa sebesar atau 12 kasih lebih sedikit biar enggak apa-apa. Kalau lebih anggap saya itu para ketompos orang tua yang sudah meninggal yang sudah tahun-tahun mungkin yang ketompos bawa pardong dia itu karena lebih ketompos salawat ya di ketupat dari rumah baca doa lalu ketompos keluar dengan ketupat tadi sebelum tarawih ya.

0: Hantaran yang dibawa ke masjid ini dapat mencapai ribuan ketupat karena disesuaikan dengan jumlah personil keluarga dan harta. Kegiatan ini dapat disaksikan seluruh masyarakat Larike dan sekitarnya, juga wisatawan yang mengunjungi negeri ini.
1: Modim yang ambil tanya berapa orang. Kalau contoh 12 ya 12 orang. Nanti dicatat di buku 12 orang yang punya nyawa. Doa nanti yang Bapak Imam yang doa. Sebenarnya dari rumah itu jadi sampai di masjid nanti Bapak Imam deng Bapak Modim yang berdoa per ketupat. Saya kumpul sama dulu baru baca doa tuh. Oh, selanjutnya nanti habis sholat tarawih baru dibagi. Bagi taruh di depan aja buat nanti tahlil juga. Ada tahlilan. Nah, nanti diangkat. Iya, ribuan. Sudah taruh di tempat sendiri untuk ketupat. Kayak di belakang mimbar tuh. Nah, itu khusus buat ketupat. Iya, bagi-bagi nanti panggil orang tahlil. Tahlilah nanti dibagi. Selanjutnya nanti ketupat itu nanti dibagi-bagi untuk tetangga, untuk keluarga, untuk siapa saja yang kalau mau ya ambil aja tuh.

0: Selain itu, di negeri Larike, wisatawan dapat menikmati budaya silat yang berlangsung di waktu sore dan 7 hari pasca lebaran Idul Fitri. Silat bukan hanya dilakukan oleh tetua, namun juga para generasi muda yang memang telah tertanam sejak dahulu. Ini menjadi salah satu alternatif wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah ini.
1: Maksudnya liburan 7 hari itu ada pencak silat. Pencak silat itu tiap tahun itu pasti ada. Pencak silat itu tuh siapa saja yang mau silat ya silakan silat. Memang karena itu memang su budaya tuh.
2: Tapi
1: itu siapa saja yang datang mau silat ya silakan silat tuh. Karena itu kan bikin rame-rame. Ungkapan selain itu sholat Idul Fitri dan kedua itu sholat Idul Fitri 7 hari. Selesai sholat Idul Fitri, selesai sholat lebaran 7 hari, di situ sore jam 3 itu ada kegiatan pencak silat di negeri Larike. Jadi siapa saja kalau mau datang silat ya silat.

Di negeri Larike, wisatawan juga dapat menikmati wisata bahari dan keindahan alam, selain wisata religi. Seperti saat memasuki negeri yang masih kental dengan adat itu, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan belut raksasa atau yang disebut Morea yang terletak di salah satu sungai di negeri Larike. Belut ini disebut raksasa karena ukurannya yang tidak seperti belut pada umumnya. Karena belut itu memiliki panjang sekitar 1 hingga 1,5 meter dan beratnya mencapai 10 hingga 30 kg. Ciri khasnya adalah warna yang hitam dengan sedikit corak berwarna abu-abu pada badannya. Selain itu juga terdapat 2 sirip kecil di bagian kepalanya. Di negeri Larike, wisatawan juga akan disuguhkan dengan keindahan batu layar yang merupakan batu karang besar tersusun tepat di tepi jalan raya. Masyarakat menyebutnya batu layar karena berbentuk batu karang dan menyerupai layar kapal. Posisinya juga berada tepat di tepian laut Teluk Ambon. Formasi batuan karang batu layar memang sangat terlihat jelas dan mudah ditemukan. 2 buah batu besar berbentuk layar memang dominan dibandingkan batu karang lain di sekitarnya. Wisatawan sudah lama menjadikan tempat ini sebagai salah satu objek wisata populer di Ambon. Selain tempat ini mudah dijangkau, keunikannya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Bahkan dijadikan tempat menyalurkan hobi para fotografer, termasuk bentuknya yang tidak lazim menjadikan tempat ini sebagai tujuan prawedding bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Karena destinasi wisata di Batu Layar tidak dipungut biaya alias gratis.

Selain itu, terdapat sejumlah destinasi wisata bahari yang dikemas dengan bentuk kekinian dan menjadi ajang selfie bagi siapa saja yang mengunjunginya. Di Pantai Pancuran Kuning dan Hatomete, wisatawan dapat menikmati keindahan laut dan aneka fasilitas yang disediakan dengan berbagai desain apik dan menarik berwarna-warni.

melestarikan budaya dan keindahan alam penting dilakukan terlebih bagi generasi muda saat ini. Demikian feature di edisi kali ini persembahan Lembaga Penyiaran Publik RRI Ambon. Saya Rauda Utana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: furu, intanu nusaku. Maju tertaku bagara mari masuk. Pakai cidaku jakalele, risa mena.
1: Pikol gunung tanah, pikol nusaina.
0: Yeah, darah mandi di sunai badang. Beta kapitan pasawari siap perang. Bukan sabarang, ini jati diri, sejarah, budaya.

0: kol beta. Kol beta dengan Pak Katang biar beta jadi palung. Biar beta jadi palung jadi kaparesi.
1: Jadi angin.
0: Jadi angin. Oh beta balari. Balari beta paling tajam. Beta punya badan parah. Beta punya suara ombak. Beta mandiri. Beta mandiri darah matahari. Adalah kuasa gunung dan sawah, asa lembu, mendebui tanah, melahirkan sebuah nama.

0: maluku.
1: Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Ya, saudara ketemu masih di Pro 4. Selamat malam untuk semua. Bagaimana dong po aktivitas malam ini? Mudah-mudahan lancar-lancar saja ya, buat saudara. Lalu ketemu masih bertemang dong dengan Donci Donci di edisi malam ini di Walang Pro 4.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis, walaupun kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan klasik, tetapi hingga saat ini belum ditemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan, sementara jumlah penduduk miskin tiap tahunnya meningkat. Pada prinsipnya, kemiskinan merupakan suatu situasi yang perlu diperhatikan dan diatasi dengan baik, agar angka kemiskinan pada negara berkembang khususnya tidak terus naik seiring dengan naiknya populasi manusia.

0: Tio, ih staga, kita lihat Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi si yang sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena aku coba gitu.
1: Aduh kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sing sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus sapa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.
1: Drama 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Beta, alih, Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari Katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang Katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas Katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis, walaupun kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan klasik, tetapi hingga saat ini belum ditemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan, sementara jumlah penduduk miskin tiap tahunnya meningkat. Pada prinsipnya, kemiskinan merupakan suatu situasi yang perlu diperhatikan dan diatasi dengan baik agar angka kemiskinan pada negara berkembang khususnya tidak terus naik seiring dengan naiknya populasi manusia.

90,1 FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Mbak Sudara, apa kabar semua? Semoga dong kabar baik-baik. Lalu malam ini baku dapat yang ditalai di Mata Warna Pramba malam ini. Ya, seperti biasa Mbak Sudara, langsung telpon saya di 311544 311544 atau di nomor WhatsApp di 0813. Nomor WhatsApp 0813-5624-5887. Ya, pura-pura tuli dulu. Iya, kata angga aja. Halo, selamat malam Mata Warna Pramba.
1: Pramba kakak Lisa ya?
0: Iya.
1: Asik.
0: Dengan siapa ini?
1: Natalia di Toli.
0: Bunda. Apa kabar Bunda?
1: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Hujan enggak belum? Hujan enggak belum di sana?
1: Aduh, belum.
0: Belum ya.
1: Masih panas gerah ini.
0: Iya, sama. Sini hujan tapi mangkali cuman berapa detik sah?
1: Tapi sebentar. Yang penting ada kesibasan tanah tuh. Iya, daripada enggak ada hujan sama sekali.
0: Sudah betul.
1: Aduh, terus bikin takut. Di sini ada apa itu Kak Lisa? Apa asap, asap, asap.
0: Iya betul, dari, sama dengan di Ambon juga. Asap-asap. Sampai ya, ketong sih lihat cuaca, ketong sih bisa lihat pandang, jarak pandang lumayan. Masih bisa sih, masih bisa. Cuma berkabut semua.
1: Bukan mendung, tapi ke asap.
0: Iya, betul.
1: Aduh, sudah tapi mudah-mudahan sih sehat semua ya, tidak ada apa-apa.
0: Jangan lupa pakai masker.
1: Oh iya, tetap saya pakai. Kalau naik motor kakak Lisa,
0: iya betul betul.
1: Bos kaki,
0: sama.
1: Bos tangan, masker, kaki jaket, itu udah tutup semuanya.
0: Tutup. Orang supikir kata Mbak Ukup. Iya. Silakan
1: Kak Lisa, nggak bisa lagu yang lain selain lagu Ambon ya?
0: Boleh deh, lagu apa?
1: Lagunya
0: daerah toh. Oh, boleh.
1: Iya, lagu daerah. Lagu bukan lagu. Oh, harus lagu daerah ya.
0: Iya. Barang Bunda mau lagu apa? Soalnya kalau lagu beda apa? Nanti bukan pro ampa, pro satu.
1: Iya, betul, betul. Atau itu juga Parsapalai.
0: Parsapalai.
1: Parsapalai beta pung
0: rindu.
1: Oh, rindu.
0: Parsapalai beta pung sayang.
1: Ya, asik, saya suka itu lagu. Iya, itu aja lagu itu aja.
0: Oke.
1: Sama salam yang pertama ya buat Deden di tengah-tengah. Selamat malam ya Kakak Rere. Ayo Kakak Rere gabung.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Kakak Eva di Talak ya, ada Bung Sefi di Hardware, Winda di Rumah Tiga, Bunda Poppy ya di Skit, ada Master Gajok di Tuni, Mama In di Ketiga juga ada, Abang Dewa di mana nih, Namlea ya, Bence di Saparua juga ya, Usi Buce, ada juga Eva di Waihao, ada Eca di Bentang, terus ada Fabio juga ya, ada Pak Marcel di Sule, ada Inka di Karpan, Bina di Kebun Jeruk, Jajan di tengah-tengah, Ibu Wijati juga ada, Wira di Wai, terus ada Nona Ellen di Manado ya, Malalayang, terus ada Nona Haryati juga di Pulau Nasken, dan Sapurata semua saja sekali saya dari atas saja tanpa terkecuali. Kakak Lisa tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia selalu.
0: Sama-sama
1: terbaik,
0: Bunda.
1: Ya, buat Kak Lisa dan keluarga yang ada di rumah. Pulangnya hati-hati sebentar Kak Lisa tiba-tiba.
0: Danki Bunda.
1: Dan selamat dan
0: iya.
1: Oke, makasih dan kedado.
0: Dan kedado. Bunda Natalia, jauh-jauh dari Toli-Toli. Yang di Ambon nih mana nih? Mudah-mudahan Samantar yang jauh-jauh muncul, semua muncul. Selamat malam. Selamat malam. Dong, saya mau suara-suara ya. Selamat. Halo. Ya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ada suara enggak?
0: Kayak hilang-hilang storing-storing begitu.
2: Iya, oke.
0: Oke.
2: Dengar.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Om Deden di tengah-tengah, Kak.
0: Oh iya, baik. Om Deden, silakan. Bang Fabio di mana tuh? Masih belum muncul-muncul. Biasanya tuh yang pertama, ya.
2: tadi su telepon kamu kakak apa tuh kakak Lisa, cuma ibu yang tadi su masuk tuh.
0: Begitu, aduh, sudah yuk kasih tinggal dia ya, lo kok tinggal dia.
2: Makanya seolah masa lalu, apa, lagu apa tadi tuh, cuman lagu tadi tuh, pembuka tuh.
0: Ih, sudah juga orang pusanang, lah orang ini siap-siap lama. Lagu dulu.
2: Ya, sama lah kak Lisa, sampai hati dan tidak sombong.
0: Iya, malam.
2: Ya, kak Lisa dia minta lama lah, kita langsung juga ikut lagu.
0: Sudah jangan sindir-sindir lah.
2: Itu ada yang gak pernah yang lama kak
0: Lisa. Betul yang komen lah.
2: Itu bilang, itu dia yang bilang lama.
0: Iya, betul, betul lah itu.
2: Kak Lis, beta tadi ibu Natalia kak?
0: Iya.
2: Antar ke lagu apa? Lagu luar kah? Lagu Ambon atau mana?
0: Lagu Ambon toh, Parsapalai beta pun cinta. Ah begitu.
2: Oh, itu beta lagu Manado aja, yang balada pelaut aja.
0: Oh, balada pelaut. Iya.
2: Ya, kamar mandi laut tadi juga kak Lisa. Oke. Okay.
0: Silakan.
2: Rani Simbolon tuh kakak Lisa.
0: Yang mana? Oh, balada pelaut ya. Rani Simbolon.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay. Ibu Natalia, selamat malam di sana ya. Diberkati.
0: Iya.
2: Orang-orang Manado semua salam sehat semua. Bunda El, Landari, Jingga, Nona Pika, Nona Anunano semua, Nona Riati, Nona Ellen, selamat malam semuanya, salam sehat. Nona Wija, masih Nona tuh, selamat malam. Lalu, ya Nona Wija di Wonosobo, lalu Nona Tina juga di Kemenjeruk, selamat malam, adik. Kalau lagi monitor gabung adik Tina. Lalu ada Abang Dewa, selamat malam Abang Dewa, diberkati Caca. Hai Mas Woi, Caca, selamat malam Caca. Om Deden, selamat malam. Om Hussein juga selamat malam di tengah-tengah semua, diberkati Bapak Yan dan orang samping Kakak Fira, selamat malam juga diberkati Komandan Isulini, Bapak Marcel, selamat malam diberkati selalu Kakak Linda di Ibu Linda di Wong di Lorong Gandaria. Kakak Ancis Tanah Tinggi juga selamat malam diberkati. Ada Mama Marni, Pak Sotra Anci, Kakak Rere Pateng juga selamat malam diberkati. Oni di Kamal juga selamat malam. Om Steph, Om Stephy di Hapes. Pak Jumaidi juga di Kepencinci. Selamat malam diberkati. Kakak Inka Rapang, Kakak Eva Waihaong juga selamat malam diberkati selalu. Syari Hidayat di Telake. Bunda Softless, Kakak Eva juga. Selamat malam kakak diberkati selalu. Ada Inca, di Bentas juga. Om Jeffrey Ahuru, Ibu Popi Diski. Juga selamat malam, salam sehat semua. Mister Gasok di Puncak Tuni. Lalu Bung Tony juga, selamat malam kilonya diberkati. Bunda Putri juga yang di Ketiga. Selamat malam Bunda, diberkati selalu. Oke, kita bisa segitu saja di Pro 1 siapa yang menyiar ya?
0: Di Pro 1?
2: Iya.
0: Kakak Susan.
2: Aduh. Ya sudah. Ya pasti bisa berbuat apa-apa lah Kakak Lisa. Kalau dia.
0: Kita okay, juga bisa dia berbuat apa-apa.
2: Oh bisa. Kakak Lisa bisa berbuat ya. Apakah? Ya itu senggol dia sedikit, soalnya cubit dia, so itu bisa berbuat apa-apa per dia itu.
0: Yeah.
2: Oke, terima kasih Kak Lisa.
0: Oke, danke Bang Fabio di Sulim. Kita lanjut lagi dengan penelpon yang berikutnya. Belum apa-apa, kita terus menghantu nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam, dengan siapa nih?
3: Yang siapa saja?
0: Lari, mau bikin suara kayak ibu-ibu juga ketong kenal.
3: Kenapa tanya?
0: Siapa sih? Siapa tanya? Singare yang tanya.
4: Kalau bilang do itu biasa sah.
0: Bilang apa?
4: Dado, arti itu betul.
0: Ih. Barang tadi bilang apa?
4: Tadi yang panjang kayak mau bicara ikan di lautan sana.
0: Oh begitu. Dado, ih sudah juga orang pusuka.
4: Ih, itu betul.
0: Yang pemulu-mulu beta. Ih.
4: Mulu merah.
0: Apa ya kamu pakai lipstik yang hilang-hilang lah, yuk.
4: Ya, betul lah.
0: Akan tambah panjang.
4: Betul lah, profil yang tambah muda, Kak.
0: Apa? Kenapa? Iya dong.
4: Profil tambah muda, Kak.
0: Iya dong, tambah muda.
4: Betul, itu, eh.
0: Iya, toh.
4: Kalau kamu kata daerah, kan kasih bagaimana, gitu.
0: Ih, biasa saja, Kak.
4: Iya, bilang galau sampai...
0: Ih, biasa sah. Pucara tekan itu.
4: Ini tanya ini siapa? Saya tahu mau... Udah tahu nanya.
0: Seng, aper tadi kalian dapat tipu.
4: Itu, kenapa tanya?
0: Maksudnya aper tadi kalian beta dapat tipu. Karena deng suara.
4: Begitu.
0: Ternyata beta sadar. Oh, laki-laki kepo ini muncul nih.
4: Ih, baru muncul di permukaan ya, dari mana saja ini?
0: Heh, baru muncul dari permukaan. Orang ada muncul-muncul mu.
4: Muncul-muncul bagaimana? Dia masih terus kakak.
0: Lah kan gantian. Bagaimana sih?
4: Orang-orang yang lain kakak lancar kong. Untuk ini, satu minggu.
0: Ngomong kosong, sabarang saja orang lain lancar-lancar. Lah semua gantian jatuh berganti tuh aku ganti.
4: Marah?
0: Seng marah. Ngana baru tak sadar dong. Ngana dari mana?
4: Noni foi pa kita jo.
0: Hehehe sudah. Lanjut.
4: Lanjut. Kabar dulu.
0: Apa tuh?
4: Apa? Kangen suara.
0: Apa tuh?
4: Kangen suara.
0: Sudah dengar nih.
4: Iya, suka kangen habis. Seterobati.
0: Iya, oke. Lanjut.
4: Lanjut. Gara-gara tambang. Barangkan dia orang penambang, toh.
0: Oh, begitu.
4: Sudah tahu nanya. Orang penambang jelas. Mau minta berapa kaca, berapa helen?
0: Dapat sudah besok mengantuk.
4: Kalau ini masih ya cepat.
0: Lanjut.
4: Kita orang itu. Sekarang ini masih kan kita sedikit dulu baru lanjut ke acara selanjutnya.
0: Iya.
4: Ada kasihin kakak.
0: Apa tuh?
4: Apa saja? Lagu tuh.
0: Lagu apa?
4: Gara-gara taman tuh, lagu baru 2026 gitu loh.
0: Oh, lagu baru.
4: Mohon maaf teman-teman, kalau orang ini semua mau kepo dengan kakak dulu. Barang tua ini saya sekali baru muncul berketemu kepoan tua. Yang jauh-jauh sudah datang. Tadi kan bilang yang jauh-jauh, yang dekat-dekat mana? Sekarang yang jauh-jauh semasuk.
0: Iya.
4: Itu baru kita sepaku mama, tapi jangan lagi.
0: Belum Natal.
4: Ayo. Tenang, Natal nanti spesial pada Abang Dewa. Kakak bisa mau tanya itu, saya habis kan masih ada?
0: Cuma hampir habis.
4: Ih, kamu gosok dan kakak diporoi.
0: Iyalah, kan setiap hari pakai.
4: Oh, begitu.
0: Tanya-tanya, bikin macam mau beli saja.
4: Kasih ya.
0: Oke, lanjut.
4: Lanjut. Yang pertama buat kakak Lisa yang lagi cuap-cuap perketong sama sahabat-sahabat Pro 4. Semoga kakak Lisa sehat selalu. Semoga katong bisa ketemu terus di udara. Dan kembali ke rumah bisa bertemu anak dan suami yang selamat. Terus buat Bu Natalia yang barusan lewat tadi, selamat malam buat Bunda. Lalu ada Main yang punya kayu tiga. Ada juga Nona Haryati yang di Bulakan Kepulauan, salam sehat. Terus ada Ade Faboya, Ade Fabian Ganteng di Suli. Ewin juga, ada Bung Dede di tengah-tengah. Satu lagi Marcel punya kece. Mr. Gaso kalau lagi mendengar di frekuensi yang sama, gabung dulu bareng Pak Tony Puncak Tuni. Salam sehat buat Mr. Gasok. Pak Marcel bareng Mas Yor di Gemba. Terus dari Sulawesi ada Nona N, ada Nona Fika, Nona Jingga, Nona Wulan. Terus siapa lagi di Ambon, Bunda Poppy, Bunda Marni, Karere Kakayayat, Dian, lanjut di Talake ada Eva Talake, Iminten, Devi, ada Karis Wijayat, ada Otto kan yang lewat. Terus, terus, Bung Jolie punya bentas kakak ini, kakak saya konsen nih. Ketawa terus kita ketawa.
0: Pucara.
4: Yul. Ada makan kah?
0: Ya susah.
4: Iya, ini betul. Terus Vina punya kebun jeruk Jakarta Barat. Ada kekayu bareng keluarga Lima Sohid. Abang Dev yang punya tanggap piru sana. Abang Cez yang punya tengah-tengah. Ada Gracian di Batu Meja, Encas di Ventas, Kakalisa di studio, siapa lagi? Kakak, bantu dong.
0: Oke.
4: Kita bisa bantu, bantu sedikit lagi.
0: Harus mandiri lah.
4: Mandiri?
0: Iya.
4: Kakak.
0: Ya.
4: Suara saya.
0: Lanjut.
4: Siapa lagi? Yang di Batu Merah, Opa. Opa Batu Merah. Salam sehat buat Opa. Siapa lagi? Kayaknya. Kalau kita lupa bisa balik tuh.
0: Boleh.
4: Suara sebilang hilang kan?
0: Boleh.
4: Dan lain-lain, salam kompak dari apa Leo di namanya. Oh, masih ada. Vira ya, Vira yang punya Wai, Caca Linda yang punya rumah tiga, Lorong Gandaria. Kemudian ada siapa lagi? Bunda Ola ya. Cinta alamatnya, salam sehat buat Bunda Ola. Dan lain-lain. Tuan kompas lalu di udara. Semoga kacong silaturahmi terus di udara. Buat basudara-basudara belum gabung, mari kita gabung di Mata Mata Perampat. Biar kacong happy-happy. Begitu juga kakak. Kalisa, begitu juga kakak.
0: Oke, iya. Begitu, sah? Lagu apa tadi tuh?
4: Lagu apa tadi?
0: Bentar lupa, Lai.
4: Itu kakak di pinggir ada orang tuh.
0: Lagu apa tadi? Lupa, Lai.
4: Gara-gara tambang.
0: Gara-gara tambang.
4: Kalau salah tambang IPA itu.
0: Tambang. Gara-gara tambang, Ali Pikas tinggal beta.
4: Yo, suara bini, suara laki, pimayare.
0: Ya, oke.
4: Sip. Oke, kakak. Sip.
0: Oke, dado.
4: Di panjang itu.
0: Sudah, ampungnya paling lama, nanti orang belakang nanti dong marah.
4: Sudah yang lain, sudah. Itu masuk. Buat dia, misalkan, sudah masuk dong, gabung. Malam kakak.
0: Oke malam. Dadum. Bisa sih tanggung jawab nanti kalau ada yang marah-marah. Oke, lanjut lagi. Tadi dari Mr. Dewa alias laki-laki kepo. Lanjut dengan yang berikutnya. Ya ampun, lu sumara ke apa ini? Lu sama bergabung nih, katong lain nih. Awas Raja Kepo, si harus bertanggung jawab. Oke, buat saudara tadi so ada yang request lagu dari Bunda Natalia, Bang Fabio, dan juga Abang Dewa. Oh, kita kira yang ada karena kita putar lagu nanti. Oke, karena so ada yang bergabung dengan katong, langsung saja. Selamat malam.
5: Selamat malam, Matua anak 24 Ambon.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Opa Juan.
0: Opa Juan, Opa Juan di mana, Opa?
5: Opa Juan di Maumere.
0: Oh, Maumere. Oke, Opa. Apa kabar Maumere?
5: Puji Tuhan, baik, sehat, aman terkendali.
0: Aman terkendali, mantap. Silakan, Opa.
5: Mau minta lagu?
0: Iya, lagu apa? Lagu apa, Opa?
5: Lagu Jodoh Masih Jauh.
0: Dodo Masih Jauh?
5: Iya, Jodoh Masih
0: Jauh.
5: Oh,
0: Jodoh Masih Jauh, sorry.
5: Iya.
0: Ya. Silakan, Opa. Salam,
5: ya, ya. Salam-salamnya buat Balisa. Selamat malam, selamat bertugas,
0: iya.
5: Salam kenal.
0: Salam kenal juga, Opa.
5: Iya, iya. Salam-salam buat Ibu Fira, Ibu Fira di Bayi, Nona Nana di Manado, Nona Sira di Bayi, Bung Nasrun di Palu,
0: iya.
5: Ibu Re di Paso Tengah, Bung Ewin di Bayi, Bunda Natalia di Toli-Toli, Senggol Dong.
0: Senggol Dong.
5: Ibu Wika di Wonosobo. Bunda Linda di Lokan. Bung Yan di Wai. Bung Steffi di Haspes. Putra Malam. Mama Ina di Kayu Tiga. Bang Fafio. Bung Dewa. Senggol Dong dan kita.
0: Yeah.
5: Bung Steff. Bung Steff. Abang Deden di tengah-tengah, Fi di Kupang, Kak Fabio di Soli, Bunda Mari di Paso, Mr. Gaso di Tuni, Ira di Bayi, Bang Kris di Sumba, Ali Echa di Bentas, Nopina di Kebun Jeruk, Jakarta, Pak Junedi di Kebun Tengke, Pak Popi, untuk semuanya, selamat malam, salam sehat, sukses, Tuhan memberkati kita semua. Halo?
0: Ya.
5: Salam-salamnya untuk semua pendengar perempat Ambon.
0: Ya.
5: Selamat mendengarkan, selamat malam.
0: Ya. Oke, terima kasih. Danke, Opa. Itu saja?
5: Danke.
0: Ya. Danke Opa Juan di Maumere. Katong lanjut lagi, bersaudara. Jodoh Masih Jauh tadi Opa Juan request. Wih, luar biasa. Oke, masih ada lagi yang mau gabung dengan katong. Sebelum beta putar lagu pertama di edisi katong pun edisi malam ini hari Rabu. Ya, hari Rabu betul ya, hari Rabu ya. Ya sudah, katong istirahat dulu sebentar, nanti katong balik lagi.

0: Jo Jaro Mongare Mae Katong masih di Matawana Pro Ampa RRI Ambon.
1: Katong balik lagi di Matawana Pro Ampa, saudara. Silakan langsung bergabung lagi dengan katong di 3115 44 3115 44. Menanti saudara semua, beta ke WhatsApp dulu ya. Beta ke WhatsApp dulu saudara. Iya, ini oke. Selamat malam Matawana Pro 4 dari Kufra di Galunggong. Mau salam saja for semua community Pro 4. Jaya di udara selalu. Request lagu Mona Talahatu. Mita Talahatu. Wah, ini penggemar Mona dan Mita nih. Hati ini bukan kaca. Sebenarnya ini siapa pun lagu nih? Tunggu beta lihat dulu ya. Ini sebenarnya Mona Latumahina atau

0: Nita Telahatu.
1: Eh, apa tadi judul lagunya apa? Apa? Hati ini bukan kaca. Oke. Tolong cek dulu. Hati ini bukan kaca. Yang telepon nanti katong baca. Oh, ini Mita Telahatu pelaku. Oke. Tunggu ya kakak ya, ini lagu sudah lama sekali, 11 tahun yang lalu. Lagu Mita pun lagu 11 tahun yang lalu nih. Masih video klip dulu-dulu nih. Oke. Katong lanjut dengan WA yang berikutnya. Tadi dari Kufra, Kufra ya, Kufra. Sekarang katong lanjut ke katong lanjut ke siapa nih nama? Sing ada kayaknya nih. Oh ini, oh ini dari ini kayak kakak Steph ya. Selamat malam kakak sayang, request lagu dong. Haruskah Beta, Freshly Nikki Yulo. Danke. Oke deh. Nanti kalau bisa bergabung, bergabung ya, Bung Steph. Oke. Haruskah Beta? Ih, lagu ini akan macam-macam bagaimana begitu ya? Oke, lanjut lagi dengan siapa lagi yang berikut di WhatsApp? Kayaknya belum ada. Ya sudah. Oke. Oke, selamat malam Atawana Pro Ampang. Halo.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Lisa.
1: Oh, Abang Deden. Ya. Abang Deden, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Baik ya.
2: Baik ya.
1: Iya. Mantap.
2: Ini baru sesi keberapa? Sesi kedua.
1: Sesi kedua ini.
2: Ibarat tadi monitor tak tidur.
1: Oh ini begitu. Kan
2: lagu tidur ini baru bangunlah. Jadi saya baca di WhatsApp.
1: Oh.
2: Oke, siapa-siapa sudah masuk ini yang sesi pertama tadi? Siapa-siapa sudah masuk?
1: Sesi pertama, Bunda Natalia, Bang Fabio, Bang Dewa, Opa Juan, sama Kufra. Oh,
2: Bapak dusun dari namanya Sumaso.
1: Sudah. Mau lama. Oh,
2: Sumaso tebak dia pada komuniti Matawana Perempah.
1: Sudah.
2: Oh. Ketua sendiri kembali tertidur jadi ketua sendiri Bapak dusun dari namanya dia senta dia tebak kita pada besok mau we tanya besok mau rapat ke apa?
1: Oh begitu.
2: Kita sama bertugas.
1: Danke.
2: Ya, semoga sehat.
1: Sama-sama, Abang.
2: Keluarga juga. Selamat malam.
1: Iya.
2: Assalamualaikum, Jalisa.
1: Iya.
2: Salam pertama untuk buat Jalisa yang sebentar bertugas. Selamat malam.
1: Iya.
2: Buat yang sudah masuk di sesi pertama. Keluarga di Suri,
1: iya.
2: Juga Pak Marcel juga, Tuhan Diwai juga bersama Buya, Jaga Fira, Om Echen di Seberang Tengah-Tengah juga. Selamat malam, juga buat Pak Marni di Pasur Transit, Sekarere, Bung Stevi, selamat malam. Bunda Natalia juga, selamat malam Bunda. Juga buat Bunda El, Bunda Jingga, Bunda Kika, Anona, Nano Nano, Cetenona Nano Nano ya, selamat malam ya. Selamat bersantai. Si di Kupan juga, selamat malam. Opa Juan juga, Opa Juan. Opa Juan kah?
1: Iya, Opa Juan.
2: Kebajuan di Momere, NTT, selamat malam Om Pak. Salam sehat, Bung Kris juga selamat malam. Pak Wika juga di Wonosobo, Pak Pina di Kebun Jeruk, di Kota Ambon, ada Mama Pupi di Sikit, selamat malam Om Pupi. Di Kota Banyau, juga buat Kehika di Sarfan, Kehika di Kota Mati, Mama Yos, dan Kehika di Tanah Tinggi. Kita juga selamat malam Om Nester. Selamat malam, salam sehat bersama Om Tuni. Selamat malam juga Om Pras di Kusukusu, Mabus Kaira, Om Mabus OTM. Juga buat Pak Junaidi juga selamat malam. Bapak Dusun di Namanya sana, selamat malam. Kalau sudah tetap bawa kita, selamat, terima kasih banyak. Juga buat Belinda di rumah tiga juga selamat malam. Rumah tiga juga selamat malam. Komuniti Matawana Forumbat di alamatnya masing-masing. Mungkin Beden tidak bisa sebut namanya satu persatu. Salam kompas. Salam sehat buat semua yang ada di alamatnya masing-masing. Jadi saya bisa request Dunji.
1: Dunji apa?
2: Kita rekrut Dunji Kopi Bin Sulaiman. Kopi Bin Sulaiman dia punya lagu Cinta di Kala Manusia. Boleh?
1: Boleh.
2: Oke, Cecelisa sekali lagi buat Cecelisa punya teman-teman kru. Ada Kak Ati, ada Ita, Kak Rin, Kak Ence yang sudah terah selamat berperhati.
1: Iya.
2: Selamat bertugas. Makasih, dadah.
1: Oke, dadah. Abang Deden. Lanjut lagi Cinta di Kala Manusia ya. Nanti ketongnya cari Akang. Cinta di Kala Manusia. Ya, lanjut. Dengan siapa lagi? Yang mau gabung dengan Katong, silakan di Matawana Pro Ampa. Ya. Halo, selamat malam, Matawana Prampa.
0: Matawana Prampa, selamat malam, Kak Alisa.
1: Selamat malam, dengan siapa?
0: Dengan Oni di Kamal, Kakak.
1: Dengan siapa? Oni?
0: Iya, di Kamal, Kakak.
1: Oh iya, oke. Oni, okay. Silakan.
0: Oke, okay. Kakak tadi bisa rukus lagu, Kak?
1: Mm-mm.
0: Menua bersama juga, Kakak.
1: Menua bersama?
0: Iya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Oke, okay, Kakak, kita salam dulu ya.
1: Iya.
0: Salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas, sama bertugas aja. Kalau pulang hati-hati di jalan. Juga buat Bung Fabio yang ganteng yang sudah masuk tadi. Terima kasih Bung atas salamnya.
1: Mm-hmm.
0: Juga buat ada Abang Deden di tengah-tengah juga yang baru lewat. Selamat malam Abang. Juga buat Mr. Gaset juga selamat malam. Buat Bunda Wika juga selamat malam.
1: Mm-hmm.
0: Buat aduh siapa lagi suruh lama nih baru masuk tapi lupa nih.
1: Om Deden.
0: Kak Rere juga di Paso, selamat malam Kak Rere. Mm-hmm. Juga buat orang rumah saya lagi istirahat saja, selamat malam. Oke, begitu juga Kakak.
1: Begitu dah.
0: Oke, okay. Iya Kak. Orang ada dulu dekat hati jadi.
1: Oke. Okay.
0: Oke kakak, selamat malam, selamat bertugas.
1: Iya, selamat malam. Oni di Kamal. Lanjut lagi, dengan siapa lagi yang mau bergabung dengan Katong di Pro Ampa Matawana edisi kali ini. Silakan bergabung dengan Katong di sini, ya. Oke. Su jam 10 lewat 15 menit. Masih Katong undang tamang-tamang di Matawana Pro Ampa. Kalau sih yang ada, beta putar lagu dulu. Kalau sih yang ada, supaya jangan tunggu lama-lama. Oke? Begitu kok? Iya, ketongnya putar ini lagu yang tadi di request sama siapa tadi tuh? Cinta di Kala Manusia. Abang Kufra, batulai. Sorry, Abang Kufra kah? Abang Kufra tadi yang request lagu Mita telah satu lagu tuh. Semua apakah tadi? Semua lagi. Ngomong komputer nih akang nih. Lelet lek. Hati ini bukan kaca. Iya, begitu. Hati ini bukan kaca. Oke, kita lanjut dengan penelpon karena ada yang masuk bergabung nih katong. Halo, selamat malam. Putus. Lambat kah? Selamat malam, ada mana perampa?
3: Kita boleh lecak kah, minta lagu sah?
1: Nanti lagu antri.
3: Semisa.
1: Lanjut.
3: Lagu.
1: Lagu apa?
3: Bisa ada galau ini. Bisa WP happy. Ada galau.
1: Lalu?
3: Lintas.
1: Lanjut lagu apa?
3: Raci kuah.
1: Raci kuah.
3: Ale raci, ale bungkuah. Beta raci, beta bungkuah. Pardeden tengah-tengah aburas banyak. Antu itu kalau aburas banyak kalinya percaya. Hijau tidak po.
1: Abunawas banyak.
3: Abunawas banyak antu punjuri suka kak. Dibilang bawa baring-baring dia dengar tapi alasan tanya ke sana kemari.
1: Bisa saja orang tak tidur tuh tak sono, tak hilang-hilang, namanya mantu.
3: Beta bung SMS itu kakak si mas di perampat itu.
1: Kayaknya akan ada lari kemana begitu ya?
3: Buat apa dilihat? Tinggal bikin pola boleh. Pola cuma di HP. Beta salam kenal tadi siapa yang barusan gabung kak?
1: Siapa-siapa? Kufra, terus
3: yang baru lewat ini di telepon.
1: Oni di Kamal.
3: Iya, salam kenal buat Oni ya. Oni di Kamal dari Bung Dewa di Namlea. Kemudian salam kenal juga buat Opa Juan. Opa Juan yang lagi monitor di frekuensi yang sama di Momere sana. Salam kenal, salam sehat. Sudah.
1: Sudah. Oke.
3: Buat apa Deden? Bercanda. Katong bikin happy-happy aja di udara tuh.
1: Ya, betul.
3: Raci kuah. Ale raci ale pung kuah. Beta raci deden pung kuah mulu.
1: Sudah.
3: Sudah begitu juga kak.
1: Iya, dadah. Katong lanjut lagi dengan lagu berikut. Jampi mana-mana, bos saudara. Masih di mata mana, bro ampa.

Queen.

0: Iya, Mas Saudara, balik lagi di Mata Warna Pro Ampah. Masih ada dua penelpon untuk request lagu dua. Jadi silakan kita kasih kesempatan dua penelpon lagi for Mas Saudara semua yang ingin bergabung di sesi terakhir malam hari ini Mata Warna Pro Ampah edisi tanggal 7 Oktober. Ya. Ada lagi kasih. Kalau sih ada kita putar lagu kita suka juga. Atau ada yang belum putar lagu? Kita belum putar lagu kah? Sabar, kita cek dulu. Sudah. Mana lain? Sudah. Semua sudah. Ya, semua sudah. Oke. Beta coba cek lagi di WA aja, beta belum putar orang yang di WA pun lagu nih. Sabar ya, beta cek dulu. Cek. Apa ini? Salam juga per Antua, Deden Abu Nawas. Oh, dari Abang Dewa. Basing aja saja Abang Deden ya. Siapa lagi? Sudah juga ini ya. Bung Steph di Hatbes. Tadi Kufra di Galunggung juga lagu seputar toh. Oke deh. Ya, kira-kira seperti itu saja dari Mata Warna Pro Ampah untuk edisi malam ini. Dong sama sesuap kape. Selamat beristirahat juga for semua. Ini kira-kira tuh lagu apa nih? Oke. Okay. Kita putar lagu ini juga. Dong tahu kah sih? Beta pun lagu favorit apa? Ada beberapa lagu yang beta favorit, tapi salah satunya karena beta harus putar salah satu, jadi beta mau putar ini. Beta bingung karena ada yang, beberapa yang favorit, jadi ini aja. Dan kibanya pastinya buat dong semua yang sudah bergabung nih katanya di Mata Warna Pro Ampah edisi malam ini. Sampai terlupa lah lagu apa leh.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

lagu favorit Beta yang ini nih Mbak Saudara ya, dari Marvika ya. Mudah-mudahan maaf ya, ada Monit Pro Ampa malam ini. Jadi Beta mau putar lagu ini for Marvi. Ini dia lagunya. Apa coba? Spesial, pokoknya lagu ini kalau Beta di mana-mana ya, hanya lagu ini yang Beta tak ingat, lebih temannya Akang. Ini dia lagunya.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

0: Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Baik saudara, seng rasa so di penghujung siaran Proampa di Tabau Semalam edisi kali ini. Dan baik saudara, sesaat lagi kita harus

di si siar besok di Kamis 8 Oktober 2026. Beta Lisa Siahaan yang pertama buat saudara dan juga rekan-rekan teknisi, operator studio, operator pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan buat saudara. Ketemu jumpa lagi dan ketemu ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai baku dapalai. Terimalah salam kebangsaan. Ketong semua sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Selamat pagi. Di pagi hari ini jam 5 lebih 19 menit ya. Di tanggal 8 Oktober 2006, tepat di hari Kamis, kita kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua. Dan di hari ini seperti biasa pendengar akan ada beberapa donci yang akan kita putarkan sampai nanti menjemput pukul 6. Inilah donci-donci rohani pastinya. Dan untuk pendengar semua yang sudah bangun di pagi hari ini, yang ada stay tune, jangan kemana-mana, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Gaga. Lanjut lagi nanti. So boleh. Oke, menyimpang
1: dulu. Liburan dulu. Habis kerja liburan.
0: Kerja-kerja liburan. Mau nipe jam
2: ini. Tinggi terbang. Oke, okay, kasih mati dulu. Let's go. Menyimpang yuk.
3: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Basudara sempat dimanfaatkan Freedom Community Basket Ambon sebagai ruang latihan rutin sekaligus tempat mempererat kebersamaan antar anggota komunitas. Fasilitas lapangan yang tersedia secara gratis menjadi salah satu alasan komunitas ini beranggotakan lebih dari 40 orang ini memilih berlatih di lokasi tersebut. Anggota Freedom Community Basket Ambon, Johan, mengatakan bahwa latihan dilakukan hingga 3 kali dalam sepekan dengan melibatkan anggota dari berbagai latar belakang. Komunitas tersebut terdiri dari pelajar, mahasiswa hingga pekerja yang berdomisili di sejumlah wilayah kota Ambon. Johan menjelaskan saat ini latihan difokuskan pada persiapan menghadapi turnamen basket yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Sejumlah anggota komunitas juga memiliki pengalaman sebagai pemain dalam skuad prapon, sementara pelatih yang mendampingi memiliki pengalaman melatih tim prapon. Anggota lainnya, Foster, mengatakan latihan biasanya berlangsung mulai dari pukul 18 hingga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur dan terkadang berlanjut hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Dan waktu latihan dipilih karena sebagian besar anggota memiliki kesibukan pada siang hari dengan aktivitas masing-masing. Selain menyesuaikan jadwal anggota, latihan pada malam hari juga dipilih untuk menghindari kondisi cuaca yang panas. Menurut Foster, suhu yang lebih sejuk pada malam hari membuat latihan lebih nyaman dan membantu permainan menjaga stamina selama menjalani latihan.
1: Jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi.

dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katongpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katongpung kampung.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, asap tipis hingga sedang masih menyelimuti sejumlah wilayah Maluku dalam sepekan terakhir. Dengan jarak pandang berkisar 2 hingga 5 km, kepala stasiun meteorologi kelas 1 Patimura Ambon Kemnari SPMKOM mengatakan bahwa kondisi tersebut terpantau dari hasil observasi cuaca BMKG. Pada 7 Oktober 2026, asap cukup tebal teramati pada pagi hari di sejumlah wilayah dengan jarak pandang kurang dari 2 km. Wilayah yang terdampak antara lain Kota Ambon, Kota Tua, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Buru, Maluku Selatan, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Tanimbar. BMKG mencatat kondisi asap tersebut berkaitan dengan adanya titik panas yang terdeteksi di wilayah Maluku. Pada 7 Oktober tercatat hingga 50 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang dan jumlah terbanyak berada di wilayah Buru Selatan. Kabari juga menjelaskan berdasarkan arah angin yang bergerak dari timur ke barat laut serta pantauan satelit Himawari 9, sebaran asap yang masuk ke Maluku berasal dari Papua dan sebagian asap juga terpantau berasal dari Pulau Buru dan Pulau Seram. BMKG Patimura memperkirakan potensi asap kategori sedang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Maluku pada 7 hingga 14 Oktober 2026. Masyarakat diminta mengikuti informasi cuaca terkini dari BMKG dan instansi terkait sebagai langkah antisipasi terhadap dampak asap dan potensi kebakaran hutan dan lahan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Bangku, karena kita Indonesia. Sudah ketemu sudah di menit ke-56 pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan informasi seputar Maluku juga masih akan ketemu hadirkan di pagi hari ini. Yang baru saja berlaku tadi ada Enggo Lari ya. Semoga saudara dong ya ada stay tune dan ketemu di pagi hari ini terhibur dengan lagunya. Dan sebelum ketemu mendengarkan nanti news di pukul 9, katong dengarkan dulu lagi satu lagu untuk pendengar di pagi hari ini. Dan untuk pendengar yang ada stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Promo FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Rumah Tahanan Negara kelas 2 Bamasohi memperkuat deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui razia dan penggeledahan insidentil di kamar hunian warga binaan pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Kegiatan yang dimulai pukul 22:10 waktu Indonesia Timur tersebut menyasar kamar hunian di Blok Siwa Besi dan melibatkan perwira piket bersama regu pengamanan C. Penggeledahan dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan kondisi blok hunian tetap aman sekaligus mendukung komitmen Rutan Masohi dalam mencegah peredaran handphone.